kwavu mekana ni funda adala dala ije na now check ampu putro displash chino tule fuchi karoi shamikash blawan ma adi adi chika talu.